Jaya bo dudulao makera dukolong habisao dong to si baiti le baila jia dong ro habisao dong to si bai foron baila je nde rang tu bani khare men smoke tiela tjama noderang thubani badera smoke johela tjama habisau tungto si tjam nya dibisau tungto si tjam nya Nigeting Nika de Dini Daknani Mulo de Tinang de Knadi Adong Rau Knadi Makamsa Halama Tibodo Nigeting Naila Kodimasa Nigeting Naila Kodimasa Nigeting Nipai do Adong Sa Nigeting Nikade Dimasa Sumuya Gazaire Gazaika Dinini Daknani Muloke Baukate Kasele Kabaibe Nigeting Nikade Nulai do Baukating Baukade Nulai do Ning Jimang Jimang Jimasa Musolai Kaigamang Jamase Ning Jimang Jimang Jimasa Dawaji